rito lantsongwani wa sangula nongonoko wa mina wa wena wa hina mwingi seti nongonoko lowu takwi ka ntsongwani uya fika ka ntsongwani anyamuntla utavi upangalatiwe mina Pinar Samuel lana ingotovo yendla amichumu ya kutsakisa ngopfu hitave hitlanga hichina hitlele bula mayelano ni nhloko mhaka ya nyamuntla ina mwingiseni nyamuntla hitabula hi nhloko mhaka ya kutsakisa ngopfu anyamuntla hitave bula mayelano ni malungiselo ya siku wa ntsongwani wa Africa Iku kutani hi leswi mo xitivaku hi siku la ukhumi tsevu ka junyu inga dia 16 junyu kukulungeliwa a siku la ntsongwani wa Africa inga dia da criança africana se nyamuntla hi ta ve hi bula hi leswi hi ta swi endlaku hi ta swi lulamisaku hi ta kota kukulungela a siku leli handle ka leswo hi ta ve ni mikhandlo hina inga mikhandlo mabulu hi ta ve hi bula ngopfu vanghana va hina mayelana ni nhloko mhaka nyamuntla hi tlhele bula hi swa ku tsakisa ngopfu handle ka ku bula ka mikhandlo mabulu hi ta tiva a tiku la hina ka mikhandlo ku tiva muganga wa Mosambiki hi tlhela hi nga khohlwi a wunanga se mungana u ni swivangelo swo tala ngopfu ku va u yingisa nongonoko wa hina u za u ya fika magumu hi ku nyamuntla hi ta ve hi bula hi tlanga hi tlhela hi funda swa swinyingi Seswo swimungana wa mina loko uve na u famba ku hlambeni teka xiradwani xa wena u xiveke hi le prokota ku nga xicheli mati u ga mu pfulela volume hinkwayo hi ta kota ku ti dludle unanga ei fambi hi ya twa unanga hey!

tijuni mai swa kahle ngopfu siku le liyana mina ni vanghana va mi ka menga fika xikolweni ni mi xo ku sangula leswi nga maya i ku hi lungisela xikolweni ka hina hi fiki hi ku swiyela hi rumara masala hi rumara almusu se ankama wa ku hi tlanga swa swinyingi ngopfu va kulega va mina na mina kambe ni presentari xithokozelo so ku xithokozela swi ni nge temtisela nyamundla ni ta mitisela siku lin'wana ni presentara xithokozelo hi cina hi tlanga hi dla se ankama ku nga fika nkarhi ni yo gama ni muka kaya se siku leliya mina wa kona a ni cinanga hi ntamu ni cini hi ku pima hikuva ni swi tiva swa ku a hi siku leliyana ntsena nga laha ntsongwani ku ni siku lin'wani nga laha hina i nga siku laha ntsongwani i nga dyeza se xika junyu se mungani wa xitiva swa ku ka dyeza se xika junyu ku kulungeliwa yini i dyeza se xika junyu hi kulungela a siku laha ntsongwani wa Afrika kambe wa xitiva swa ku kulungeliwa a siku la n'wana wa Afrika hi siku lela dyeze xika junyu hikwalaho ka yini hikuva a siku leli a lo sukeliwa li khetiwa ku na xivangelo xi nga endla ku dyeze xika junyu ku khetiwa ku ili siku ra Afrika ku khetiwi siku la dyeze xika junyu ku yiveli siku la ntsongwana wa Afrika ku hi kota ku khumbuka a xiendlakalo xa Soweto hi xilungu va ngo i massacre de Soweto lexi xi nga humelela hi siku la 16 ka junyu ka 1976 eAfrika-Dzonga kumbe Afrika-Dzul hi siku leli magidi ya vadyondzi va humile leswitaratwini va kombisa swa ku a va nga tsaki hi ndlela leyi a va dyondzisiwe hi yona ni ku sindzisiwa ku tirhisa alirimi la Afrikaans leswikolweni loko a vana lava va ri karhi va kombisa a maphoyisa ma tirhisi lamadzolonga kutani vana ni vantshwa vo tala va vavisiwile naswona van'wani va file se a siku leli la 16 ka junyu li khetiwile ku yiveli siku la ntsongwana wa Afrika hi ku siku leli li nga khetiwa ku hi kota ku tsundzuxa a vana lava va nga lwela timfanelo ta vona seni ya Soweto eJoni se mungana wa mina swo swi wa swi tiva swa ku hi ku lungela a siku la ntsongwana wa Afrika hi 16 ka junyu hikwalaho ka yina swona se sweswi hi nga famba hi ya aka mukhandlu ku tiva muganga wa Musambiki.

Gutoreng zoi tar shobani 16 minutos jiga dor ratu do guita ka tilna kunu hash kundi mila chopi hi mana tito kene kungwa hina tula litkunga la tukuba hi amukela vingi siba vana vela hukuba ka sibe dungula na kam vulu wa ve gela kambe tu bona vakhadi sele kuchan difikidia 8700513333 8700513333 nombre yo ngo fonela yona kuba hi bula nyamse utsumala dungula tshaka kamvulo wadisikuda nyamse.

0: ele ka 28 horas na 12 minutos e Egito fica no molo e lui a ringana ka ni Bélgica pelo hospital mucha 11 minutos lá na ka em pixan lo a tabola e cari isso a matlo ele tela na ka ni bola e shi mucha tiku drama sava ka sinha muito que se sentamo antlango lo e kusa ela na ka kumeka ka antlango lo lumbaka tiku nkulu África inga Bélgica lui que kupshana inga Egito lua ka karapima mintamo na Bélgica kasi lokuichuka ele titela na kandi matsamele ya mastatistika ela mablaka leswa ku a minta wa inkwai bi reali ya ringanaka e matsamele ya kona ya kongoma a mabelele na kona lokuichuka a Bélgica ele na na zama ku ver ngeta ku ver a Belland nyana ndza ku ku veni azama ku ve alungisa a ntlangu wa yena hi vula leswaku a ka ntlangu wa ku sungula lowu ke u pfuleke nyamuntlha kumbexana lowu wa Cabo Verde li vonile e Cabo Verde kumbexana Costa de Marfim lwe a beke Ecuador hi bola lin'we ekasi nakona ku na Suécia lwe a beke Tunisia hi ntlangu wa bola na lin'we Espanha a ringali na Cabo Verde ekasi 13 minutos beluaka 0 Bélgica 0 Gibita kasi i mintlangu leyi isiwaka kola Radio Mozambique nakona na ya nyimela ku ve kulorhwa ntirho Julio Mafota a vula xo karhi hi ta vona mabulu kumbexana lawa hi veke na wona ni muchukisisi wa leti a yelanaka ni ta bola hi vulavula hi tatana Felix Paruke lweke a chukisiseke ni ku ve a vula xo karhi mayelano ni mintlangu leyi kusa a yi fanela ku ve yi chukisisiwa hi laha ku lavekaka kona kolaka ku ve mintirho leyi yi fanela ku ve hi vone kusa i bola laha ku lumba a Afrika mpela i bola laha ku ve li fanela ku ve li chukisisiwa hi laha ku lavekaka a kona ku nga le khale mpela hi ta va hi tipatsa ni na kulori Julio Mafota na hambi swiletano hi tata hi lavetela ku ve hi kuma a mabulu lawa hi veke na wona na Felix Paruke ka mabulu ya nyamuntlha
1: sungule wana ku Johnny angenile na karateka ngopfu swinene anga hi kombisa ngela ku laveka kona kambe even ni ntlawa ku tshana loko juka ku veni mitlawa le i ti kombeke mafambela ya yona ndzeni ka mundial nyamuntlha hi ni ntlangu ku kumba swinene la ku ta bela ka Verde na Egypt lwa nga ta kuma mitamu ni Spain na Bet inkatsa ka ni tshisa ni vonisa ku yini ngene ya ntlawa ya ti kunkulu Afrika eka mundial
2: Aushini patita marazeka kwa Mozambique na Portugal nyumbani na tutana mkabele mfato wa mundiali sasa asumulie ndio ingala masiku zafu mundiali ile ikaka kama timu manaro ameka wangu Mexico na Canada utani vela ionile a jogo ya kukangula kwa mundiali sinya Mexico kwa steka la kwa zonga ngashikota na kuisha ndiku bisana na Mexico Mexico wapi mkulu imatrid kwao aba wina mabola mabinda kwa lugha yangu tani ange ni matimba kishweli wona leswa ku Africa tsuli afendo kati lomisela fast afendo ku ati lomisela kasi leswa ku mazuku na mambiri manga sala azama ku wina tani yibonile Tunisia na yena vangena achishwili tolo eSuecia tsimbalisho ku Tunisia anga kwatsi itani leswa a hi tolikile kusona lokalisene a Africa manje naso loko choka Tunisia madzimela yena masimba malembe lamatsumaka anga kwatsi inzeni ka ku lamisela ka yena manje pront itsimbalisho ku kwaso swa yendeka a mundial hi swoswi kuni ku biwa kuni ku impatara ukubona wena impati ibonile Maroc alcaré alwisana ngoku nene
3: ni Brazil
2: sibi kapeta capião se kutani ai rindele sho ku fato ayani ngakumanya na 3 pontos mas
4: Nicolau
2: kutanga mas ku chuka matsimela Maroc a watsimbisa sho ku pode ficar a cura né ele acabou de abrir mas o que eu quero dizer é na muita tá vendo não tem mais mas tá vendo que os brasileiros não tinham a Equador lá é tudo
3: Nicolau
2: jogo nem de clima uma hora três duas horas madrugada pode chover lá homem mas cambia fazendo quatro mil pessoas na parte boa eu quero ter na Suécia Luanda na Bolívia Tunísia mas eu quero fazer quatro mil pessoas na parte quanto a mas eu quero mas estou em Espanha Espanha, lá estava com a Espanha e vem campeão em 2010 com a África Wadzonga. Se eu tenho de sempre só com o encosto está a fim de ele fez fazer uma coisa. Mas que pita na boa, vai estar muito lá, vai estar que na Bélgica, em Matambo, o Sico, e de sempre só com na Egipta, a New Chocar, o Lula, além do Cota. Quanto africano, acho que é isso, e não só na titularismo, cambi, assina a mundial, tem que ter uma classe, que assina só para estar contando o Pichá.
1: É só, e o Chuvo Canagona, a Mubula, Naya, o Bula Bula, é só que o Kunimina Win, Chaka, de ter na Canta Bola, é só que vai, Shimoka, Shivangel, Nenta, Kunu Kanakana, Kama Belele, Timantima, o Kuchuka Bele África, Mamba Bele Europa. Mas vamos a correr porque já caminhou lei quando ele caminhou lei a calidade na cantiga bola
2: bom a minha lei ainda iniciou a minha ainda introduziu a FIFA com mundial de vez mas um passo e o engenheiro só para tem o que saber ainda em particular a bola futebol e tudo mais lá se não está bom depois nunca nem mania a polícia que vai me
3: encarar
2: ama lançamento uma caica e tudo na Africa. Europa, América, então a gente vai tanta enxuga a similar, exceto África do Sul, que é quase 100% dos jogadores, mas pela cola a África do Sul, mas a gente ainda tem que de fato uma equipa da África, manga conseguir, a mim manga suporte a quase similar a minha olheira de Juan e ainda tem zero efeito.
3: Nicolau, aí tem como botar o Ingela?
2: Chava, Espanha, Bina Pesca, também vai ter sobre o facto que a Valeria da Iona, caso particular, Cabo Verde, na Espanha, e na Ina Pesca, na Vagibita, vai ter sobre o facto que vai uma jogadora lá, uma placa que é uma casta de escuro, uma capítula uma pura. Se puder, vai ter ganha, a Vana atenção, a Minuco, a Capela, a Cuba, a Cuba, a Cuba, a Cuba, a
3: Egipto,
2: como é que assim a África, mas o Chuka, a Constituição é mais gordura, né? Quase. Vai pegar assim, vai cangar na cadeia que a gente está de escuro, que é uma capa de lá, uma culha, a Europa, secundário de sempre, só com abangiti nghena va li karhi va yisa vadyivarisela vona va ta va hlonipha ngopfu swinene va li karhi va tiva swaku de facto hi bela na va Salah hi bela na ni van'wani va Cabo Verde laha de facto va tlhanganaka ka switadio leswikulu hambi ka makapeleto ya makulu ya Europe ntao hi tshemba swaku a Spanya wa swi tiva leswo na yena Besk wa swi tiva tani leswi a nga swi tiva Brazil loko a tlhanganile na Marocco a swi tiva kuna va Hakimi kuna va Brian Dias kuna va yoje fana lwi ana nga lami kampu lwi anga nghenisa Casemiro na Paqueta a Paqueta ta kutani va swi tiva swi fanga va bela swi kankaka leswi va tlhanganaka swona ka mapalaku lamakulu ya Europa.
0: Esona eva bowling ave na wena na Felix Paruke ku chukisa leti yalana ka ni mundiale lwe a sunguleke na chukisa ngopfu hi mintlawa ya Afrika le kumekaka eka mitlangu le hi cancel Felix Paruke ta vonana ka masiku la mataka ka leti yalana ka ni mitlangu ti samira
2: inkomo swinene a hi hanye
0: eleka 21 horas na 23 minutos ma urungula ma vula leswa ku Kubelu acho que já 22 minutos na 3 ou uma segundos lá na que Gebita ele é que a Rumelela cá e bola língua mas o Enica mentiro kubishana mahlweni ka ntlawa wa Belgica kasi inga ku matshamela la wa semalulameke ku ve kuma a vana kulori kusukela ka maputsu a TV Julio
4: kelema botlhele yangula kusukela a xifundza nkulu maputu ka ntlangu lowu kunene u landzeriwa ka Stadio de Seattle tikweni bya Estados Unidos de America tani ku hlaya ka Nicolau ku beliwa swipimo xa 23 minutos u humelela ntlawa wa Gibite bola dzin'we bya ku pfumala yangulu nkama lowu vabeli va kokaka nyana moya va nwaka mati hikuva ke ntlangu hisa hi ntamu swinene a tikweni bya Estados Unidos de America kumbexana Stadio Satul Tikweni Leziana wa humelela ntlawa kumbwantlawa wa Gibita hi bola dzin'we bya ku pfumala yangulu mahlweni ka ntlawa lowa Belgica kasi i Gibita lweyi loko ku lavisiwa hi tlhelo bya matsutsumela a nga henhla ku tlula ntlawa wa Belgica nakona loko ku lavisa matimu nkama lowu vabeli va kumekaka ahandle va nwa mati hi kola ka ku hisa ku vonekaka ku twalaka tikweni lebyiyana kama timu mahlaya leswaku va ni mitlangu ya mune va kumaniki ka mitlangu leyo ntlawa lowu wa Gibita wu humeleli kazazu kasike awa Belgica wu humeleli hakhambi dzin'we kutani ke akukula ka Gibita ka ntlangu wa madambu lawa swi kombisa na kunene leswaku hi xihlayela fuzi Gibita lweyi a le henhla loko hi lavisa hi mastatistika amahlweni ka ntlawa wa Belgica kutani ke nakona loko hi lavisa hi tlhelo bya ta ranking bya FIFA i Gibita lweyi a nga henhla ku tlula ntlawa wa Belgica a Gibita lweyi a kumeka ka position 88 ka ranking bya FIFA kasi ke ntlawa wa Belgica hi lowu u kumeka ka ka posição 95. Vabeli kutani vaningena andzeni ka campo kumshana ntlangu wa hanyimili nyana kutsongo kuva vabeli vakoka moya na kone hi vona leswaku campo ilana ku chiluwa kanyana kutsongo mati kuna dzalisa antizo kwa vabeli lava kumeka ka andzeni ka campo hlei leswaku na vabeli vanwa mati vapito lwei wa kuma tikweni bya Brazil lava nyiki ameneti yin'we kumbe timineti bizi ku va va koka mati kambe nga hlaya leswaku ntlawa lowu wa Gibita i khambi bya wuzazu kumbe i khambi bya wumuni na wu kumeka ka mpikisano wa mundial kasi ntlawa wa Belgica hi lowu nga ni xitana xikulu hi tlhelo bya kumeka ka mundiale wu kumeka hi khambi bya 15 ka mimpikisano ya ku fana ni leyi ntlangu wu tlhela wu sungula abolads ni vabeli va tiko bya Gibita. a beka bola mbangunu wa kone asham asana simeta bola tlhelena kumeka ka mbeli kulwa dzula tavali ate ya tlhelisa bola tsantsaku ya kumeka ka tsaku i amet ameta yentjena jandlela wa meta ha simeta bola dzama kasket ka pat bidza simeta bola dza tlhelweni kasim kwa humelela hani ani asmeta bola dzukumanuna wa belgica dzialuza ikuchukumetela kulumba ava belgica hi lui a belgica ni bola a thomas ainchein asumeta bola dza tlhelena kumeka ka mbeli kulwa tavali natana ainchein anzulu kila tlhelisa bola dza tsaku la kumeka ka thomas ainchein anyimisekile asumeta bola dza tlhelweni lui a michel michel a tsamaka yanzela kana wa tikambati bits kambe a vona leswaku a tlhela tsaku a tlhela tsaku a vona mbeli kulwa dza a tlhelweni kumeka castan a tlhelisa bola dza ka ye michel michel a jandela anga yikuma tlakula nhloka lavisa mahlweni a tlhelisa bola dza tsaku lui a i natana sumetaka bola dza tlhelweni kule bibola va ningena va belgica va ta chulula chululini kambe va susili va beli va gibita ata chikumetela bola nuna wa Belgica Castan Castan chikumetela bola bola dzinzenka kamba kamba susumetwili mbwa pita kwa kuna nchumu va teki bola va gibita kambe isivelelili Belgica ile ibuya kai contraattack ta ningeta chulula anga chulanga tlisa bola dza la kumeka Jeremy ikula chopili kambe vasusa va gibita kambe bola dzialuza ta kuchikumetela kulumba antlawa wa Belgica vata chikumetela vabeli va Belgica chikumetela bola dza ntsaku la kumeka natana sumeta dza ka tana sainche ina ndruta bola dza tlhelweni la kumeka ka mbeli kulwa dza tavali michel ainche hi lui ya fambile ha tsemeka yindzela kana kamba tibidza tlhelisa bola dza ntsaku la kumeka ona ha tlhelisa bola dza ka castan ku dzintsi dza ka natana tsemeka yindzela kana kamba tibidza ningena ka mikampu ya va gibita hi lia a Belgica hi cool amba pass lui ya I mbeli Jeremy ainche ina kanga sambela ku sungula jandela nga ikumi ha wa siveleliwa layani kambe a ja vitana mbeli kulwa bya tavali Debrun a susumile a chululile kambe hi vugamu va susa va Belgica va bola na mbwa pitwa ku ni xikhatiso layani tava hi gwetiwile nuna wa gibita ndzeni ka nsati lowukulu xileswa tava xikhatiso xa kulumba antlawa wa gibita ndzeni ka nsati lowukulu abalizeni bya ofa sobie hi ta khatisiwa a Belgica nkama loyi ningena kaka 28 minutos wa luza Belgica mahlweni ka ntlawa wa gibita hi bola dzin'we dza ku pfumala yangulu xibiwile xikhatiso yi humile a gibita bola dzi ya xikela dzi ya kuma nhloko ya thomas a susumeta bola dza tlhelweni la kumekaka onanona na inchaina tlhelisa bola susumeta bola dza ka telemans a inchaina alindzeni ka niwa tikampati bids a jandlela lavi ta hala ni hala nga kumi munhu kambe hi gama ya vona jeremy hi lwiya wa famba a ta konyela mbelo wa ku sungula a tlhelisa bola dza ntshaku va mi pfunetela layi debrun a tlhelisa ka jeremy a babola kambe dzia batsa nuna wa gibita hani bola dzia luza tava kuchikumetela kulumba avabeli va gibkasi va Belgica va chikumeteleli vabeli va Belgica bola dzina jeremy ali ponte na inchain a sivelela bola kambe vugamu va susa bola dzia luza atava kuchikumetela kulumba a Belgica ya sindrisa Belgica ya dlawana na ku ningeniwa kaka 29 minutos bola dzile ntsaku bola dzina luya i Trossard a inchain a sumeta bola dza tlhelweni kambe va nga sivelelanga bola va gama ku teka vanuna va gibita hi liya gibita ni bola hi luya asha ni bola aka ngisa belo ku sungula a kalta obit kan va susili va belgica bola dzigama ku dzialuza tava ku chikumetela kulumba ntlawa wa gibita va chikumeteli va gibita va tlhelisa bola dza ntshaku la kumeka hamed a yintshe yina vona mbeli kulwa bya tlheleni luya i hamdi a susumeta bola dza ka yaser a yintshe yina bela na guerderich ofa nyimisa bola humile ka ntshati lowutsongo ha ta ba bola bibola mfumo wukulu bola dza ya xikela bola dza ya kuma nhloko ya nuna wa gibita baka bola dzi ya luza tava ku chikumetela kulumba avabeli va Belgica. Vachikumeteleli va Belgica ikola ka Thomas, Thomas asumeta badza tlelweni la kumeka ka Nathan, va Belantsako va Billy va Gibita kum va Belgica ka sistema tático 4-2-3-1 idza kufana dzingana a ntlawa wa Gibita kama dambo kumshana vusiku lebyi a Sutton tikweni dza Estados Unidos da América. Bola dzina Bélgica, Bélgica wakone hi Tielemans, Tielemans enchena chulili bola kambe kuzanga susili nuna wa Bélgica swa Gibita, bola dzia kuman hloko ya nuna wa Bélgica la basivela ka bola, va sindrisa va Bélgica va ningena la ka mikampu ya va Gibita, hi Luia, hi Jeremy, Jeremy Jandel, ataka ngesa mbira kusungula ka ngansila ba bola dza tlelwela kumeka ka mbele klobwe Dibrun, Dibrun chulili bola kambe kamo bola dzia luza atava kusuka ni bola kulumba ava Gibita. Vatasuka ni bola va Gibita. Mabelele ya kushonga sinene yentlawa wa Belgica lo faka ujatindlela ta utsutekela abalizeni za Gibita. Kambe njombo ya vanga koni kwa bola jikame kujaluza ava kusuka ni bola kulumba antlawa wa Gibita. Utasuka ni bola tawa wa Gibita nivona layana mbili Hamdi wa keta nenge asa kuwa kumamangala kuwa vavisuili nyana kambe inkwa skaltila telela angena nze nike ntangu ntangu wa beli wa Gibita kumi Belgica ni bola bola jina luya i Trossard Trossard da tusumeta baja telwe la kumeka luya i di Ketla Ketla inchele sumeti bola jaka Tielemans Tielemans babala dza tlhelweni la kumeka Jeremy Jeremy a Jandel a ni vanuna vabindzu va misivela ka khalutile hi luya wa famba ba bola dzi batsa nuna wa Gibita bola dzi kamako dzi ya luza ta va ku cikumetela kulumba a va Belgica va cikumeteleli va Belgica Michel ni bola a yentxa yini Michel a Jandlela a yi kumili ya ku tlhelisa bola dzi ya ka Castan Castan a le ka xizendzevutwana xa makasi ka tikampo a tibidzi ti tlhelisiwa bola dzi ya ka Michel Michel a vona Jeremy Jeremy a le ponteni kasi a susumeta bola dzi ya ka Trossard Trossard data chulachululile kambe va sivelelile va Gibita va ta va ningenile va andzeni ka ntshwati lowukulu a va Belgica kambe gam va susa va Gibita va susile va Gibita a bola dzia a minengeni ya guarda redes tibo lweyi a baka bola hi mfumawulo dzi tsemaka ndzeni ka nonga wa tikamba tibitsi kambe va sivelelile va tekile va Gibita hi liya Gibita ziko ni bola tlhelisa bola dzia tlhelweni la kumeka axa axa na vona mani a vona Marmos Marmos a yincheni va ta chulu va chopilikuli a pakatile guarda redes a pakatile guarda redes tiabo a mkhuluvanya wa kuxonga swinene luwa wu ve biwa ziko kasi guarda redes tiabo a ali kusuhi swinene a pakata bola hi voko bola dzi ya luza ava xikatiso xa nkhona xa kulumba ntlawa wa Gibita ali ponteni a xa kuva ba xikatiso a bi xikatiso kambe va tekile va Belgica hi luya Belgica wa famba luya kambe va misivelelile bola dzi kame ku dziya famba a ta va Billy Jeremy lweyi andzulukeke kumixana sukeke a hala ya belaka kone a ximatsini a buya ka tlhelo bya xinene kambe a huma ni bola va gama hikuva va misusumeta hi Mohamed Salah lweyi a hambisiki xikhatiso xa ku chavisa swinene a va nyikiwa kartolina amarela kartolina amarela byi nyika Mohamed Salah mubeli wa Liverpool lweyi anga kapitan wa seleção dza Gibita 34 anos 71 kg 29.6 milhões de euro e mali lei achevuaka yone Beli Mohamed Salah wa tiko dza Gibita xikatiso xibiwili bola dzi ya luza tava ku cikumetela kulumba ava Gibita lweyi ayaka kone kuva a ya cikumetela bola i mbeli Ashan Ashan a yentxa yini a cikumetelile bola bola dzi ya xikela ka ndzelekana wa tikampa tibidzi va gunya bola va Belgica ili ya Belgica kambe hi vugamu bola dzi ya faminengeni ya va Gibita ili ya Gibita cikume tibola bola moment sala bola dzi ya luza kumbe dzi ya faminengeni ya vanuna va Belgica lava humaka ni bola habi bola mfumo ulu dzi ya ka Jeremy ya nga ha dzi kumanga bola dzi game ku dzi tekiwa va Gibita hila va Gibita luya yi ate ya habi bola dzi game ku dzi ya luza tava ku cikumetela kulumba a Gibita kuva dzi ye batsa nuna wa Belgica va cikumetile va Gibita va tlhelisa bola dzi ya ntlhakula kumeka kambeli amidi ya yintxe yini a tlakula tihlo a zonyolela vona ambeli kulobya ya sera wuswaka yintxe yini a lavisa amahlweni ha ba bola a nga banga bola a tlhelisa bola swoswi dzi ya ka Guarda Redes ofa yintxe yini a ku dzi ntshiya le ka ntshati lowukulu a tlhelisa bola dzi ya tlhelweni a kumeka ka hamed a yintxe yini a tlhelisa ka ofa vona laya i yaser a tlhelisa dzi ya ka Ahmed ofa hinkwaswo leswi enceka ka ntshati lowukulu wa baliza dza ofa hi kule a bili a bola ofa bola dzi kamaku dzi ya luza tava ku cikumetela kulumba va Belgica va cikumetele va Belgica bola dzi tlhelela ntshaku la kumeka ka Thomas ence yina ba bola dzi yamaka swikati kampu ha tibizi la kumeka Michel a ta cinca bola a nga cincanga bola voni tlhelweni mbeli kulobya tava Tielemans a tlhelisa bola dzaka onan a vona Kastan a yintxe yini a le ndzelekanini kumbe le ka xidzindzivutwana xa makatsi ka tikampa tibidzi hi liya a Belgica yi ninghenela kampu ya va Gibita ya ninghenela Belgica kambe vugamu va susa va Gibita kambe ya sindzisa a Belgica hikwala ka mbeli luya i de Catalan a bibola kambe vugamu a susumetiwile nuna wa Gibita na dumba layana tava Ali Hamdi lui aketa kakuba tava biwili na kunena mbuwa pito nyimisi ntlango ku ishkatisu shilumba ava Gibita 37 minutos 0 Bélgica 0 Gibita kasi 1 Gibita ntlango lowu i wa ku sungula wa kulumba a grupu game lanake a ntlawa lowu wa Gibita wu humelelaka hi bola dzin'we bya pfumala ya ngulu a xikatiso xi biwile bola dzi gamaku dzi ya luza ta va ku cikumetelaka halumba a vo va Belgica va ta cikumetela de Catalan a cikumetele bola tlhelisa bya ntshaku la kumeka ka mbeli luya ali Michel a ku dzi ntshinzi ya tlhelweni la kumeka mbeli kulo bya Castan a ku dzi tlhelisa bya ka de Catalan yintxe yini a susumeta bola bya mahlweni la kumeka ka trosa a tlhelisi bola ka va tekile va Gibita va sivelela va Belgica va hamba contra-attaque Jeremini bola a ta ningena ka ntshati lowukulu a ningenile a ta copa yikulu a nga copanga konyela wa ku sungula kulona wa bizi a leta bola bya tlhelweni kasi a va yingelananga hi tindlela tinene va Belgica va ta chulula bola chululile kasi a ta copa va copile bola dzi ya batshanuna wa Gibita ya sindzisa Belgica hikwala ka mbeli loyi a ta va le de Bruyne a ta va susile va Gibita ya sindzisa Belgica hikwala ka mbeli Michel a yintxe yini Michel a jandlela yi kumile bola bya tlhelweni la kumeka ka mbeli Jeremy a vona ani vabeli va bidzi kusuhi ya tlhelisa bola bya ntshaku la kumeka ka Castan a ku byi ntshintshi yaka onan a yintxe yini hi loyi a tlhelisi bola bya ntshaku la kumeka Tielemans a vona Jeremy a nyimisi bola a ta a chululile hi kule hi nhloko a gunya susa bola kambe ya sindzisa Belgica a copi bola va susile va Gibita va susile va Gibita kambe ya sindzisa a Belgica bola swoswi dzi kumeka minengeni a va tekile va Gibita na mbuwa pito a ku ku ni xikhatiso layani ku va Trossard a ta va a kandzeteliwile layana leswi yenceka ku va ta va xikhatiso xa ku lumba ntlawa wa Belgica wa suluvanya mbeli Trossard layana ndzeni ka meikampu ya va Belgica a xikatiso xi biwile va chulula bola dzi le mahlweni kambe va susa va beli va Gibita 39 minutos e meio
5: yasindisa Belgica ikula ta chopa mkhuluvanye kambe vasusile inhloko va Belgica ikasi va Gibita iliya Gibita ya huma ikontratak luya iya seria sera inchei na le ponten vasusumetuili mbwapitu akukuni xikhatiso xa kulumba ntlawa wa Gibita asusumetuili layana mubeli ashan kama lofaka ahuma ikontratak za kuchavisa swinene kambe a tsanyiwa layana a suluvanya bwapito ali kusuhi ya swi vona a bapito ku va yi khatisiwa a Belgica hi ta khatisiwa Belgica a bekisi bola mbangwini wa kona mbeli ashan loyi a tlhelisaka bola bya ntshako loyi a kumekaka ziko a tlhelisa byaka ashan xa chopa yikuli bola bya le mpfhukeni kambe kuzanga Guarda Redish a humela a susumeta bola hi nenge hikuva a humelele ka ntshati lowukulu a bola byani vo va Belgica loyi a belaka hi Nathan Nathan ale ncayini wa bela byela vabeli kulobye ku va ya mahlweni a susumeta bola bya tlhelweni la kumekaka loyi Castan Castan kutintinji atlelweni kambe hi kuzanga vasusa vasivelela va Belgica ba bola dzi batsa Trossard lweyi a bola dzimbatsi dzigama ku jeluza kansa to gama ta va kusuka ni bola kulumba ntlawa wa Gibita 40 minutos 30 segundos wa dlawa Belgica mahlweni ka ntlawa wa tikunkulu Afrika Gibita hi bola dzin'we bya ku pfumala yangulu ka ntlangu wa wubizi ka madambu lawa na ku bela a mintlawa tikunkulu Afrika hi vonile Cabo Verde loyi a yaleleke a ntlangu wa Spanya ku va a nga kuma a tiponto tizazu va ya va na ponto yin'we mun'we ni mun'wanyana ntshaka ku va va dzinganile hi 0-0 ka ntlangu wukulu wa Guarda Redes vozinha wa Cabo Verde hi ta tlhelela a campo kumbe a stadio xa Sutton tikweni bya Estados Unidos d'America bola dzini va Gibita loyi a nga ni bola yi Castan a susumeta bola dya mahlweni la kumekaka Trossard Trossard a tlhelisa bola dyaka Jeremy Jeremy a nyimisi bola a tlakula nhloko a lavit a tlhelisa bola a va yingelananga vabeli va Belgica contra-ataque dya va Gibita hi liya Gibita Mohamed Salani bola yintsa yena susumeta bola dya tlhelweni va tlhelisa bola dya ako kambe a jam aku pfuniwa a tlhelisile dya ka luya tava Muhammad Muhammad a yintse yina a susumeta bola dya ka ateya a vona hamdi aku dzintshini dya ka yaser a yintse yi tlakula nhloko a vona a pasa bya huma nga tlhela tinene bola dyika mingi bya luza a ta va ku cukumetela kulumba a va Belgica va cukumetelile va Belgica bola dzina onan a yintshayini a susumeta bola bya tlhelweni la kumekaka a ntlawa wa kumekaka mbelikulobye lowa tavali Michel awa susumeta a vabeli kumbe vitana vabeli ku va va ya mahlweni nkama lowu ku beliwaka na kunene xipimo xa 42 minutos nkama lowu a hali wa ku sungula a hali 0 Belgica ntlawa wa Cabo Verde i mintlawa leyi na kunene hi hlayile leswaku kama confrontos diretos va beliki hi malembe ya 99 laha na ku humeleleki ntlawa wa Gibita hi bola dzini bya pfumala yangulu hi 2005 Gibita humela la hi munhu wa mabola ya ku pfumala yangulu 2018 Belgica aba Gibita hi 3-0 kasi hi 2022 Belgica 1 Gibita 2 mintlangu leyi hinkwayo i ya xinakulobye bola dzini va Belgica yikulu a chopa bola dya mahlweni kambe kuzanga Guarda Redes ofam a humelela khoma bola dzi tiya mavokweni a sukile ni bola kumbe a gaxile Guarda Redes ofam bola dzina luya i Mohamed Salah a yintse yina susumeta bola kambe va mu kanganyisa koti ku teka bola hi liya Gibita hi ya ningena bola Salani bola kambe va tekile va Gibita va Belgica ya sindzisa Gibita hi kolaka ateya ku dzinzinzi ya ka ashar wa famba hi luya ashar a jandlela a ta chulula a nga chululanga amba pasi dya tlhelweni la kumeka mbelikulobye ta va le marmos a ku dzinzinzi ya ka ziko a tlhelisa bola dya ntshako la kumeka Mohamed Salah yintse yina a ku dzinzi hi liya a Gibita jandlela ya yi kumanga kuma va tekile va Belgica kambe ya sindzisa agibita va ningena ka nsati lowukulu kambe va tlhelhlanyana kutsongontshaku va koka va zama tindlela ta ku va koka vabeli va gibita kumbe va belgica ku va va kuma mukhandla tsundzekela balizeni bya tiabo muyimeli wa belgica wa suluvanya nuna mun'we wa belgica a mangala ku va ta va a vavisiwile layana ta va ali kirstan iwona mangalaka ku va a ta va vavisiwile mbwapito a nyimisi ntlangu ku va ku ta biwa xikhatiso nkama loyi ni nga na kaka 45 minutos 4 minutos hi nkama wa xiengetela bola dzini va gibita lwa humaka ni bola i Mohamed Salah ayintxa yina tsemaka ndzela kana wa tikamba tibita tlhesa badza ntsa ku va tekile va belgica hi kola ka mbeli tielemans a susumeta badza tlhelweni la kumeka ka mbeli lwa ta va le trosar data hamba pasa mbil pasi kambe vasusi va sivelelile va belgica se va gibita hiliya ya sindisa a belgica a belgica bola dzina lwe trosar ata chulul at jandel aya ponten bola ga mudzeluza ata va aku chikumetela kulumba vabeli va Belgica vata chikumetela vabeli va Belgica ni bona sokis 21 castan a chikumetelile bola dzia shikela kantsati lo tsongo vasusa bola va Belgica chopa ikuli bola tfamenhla ka mabaliza akambe njombo layana mubeli Jeremy wa Belgica kambe njombo iva fambela kuli na yene hikuva bola dzikame ku dziya luza hi henhla ka mabaliza ikusuka ni bola kulumba antla wa gibita ata suka ni bola guarda redes ofa

ya Bélgica a nghena ka ntshatilo wukulu a jandle yalanga yi kuma ka nsambelo wusungula tlhelisa bazi ntshavula kumeka mbelo kuya va ta chopa yikulu a ta chopa kamba nga chopanga va misivelelile lana va tekile va Bélgica. Lili ya Bélgica yi tlhela ka ni bola liya ntshakula kumeka ka Bill Michel, Michel a yentxa yini va jandlela nga yi kumanga kuva ku ni vabeli vabitsi va tiko bya kibita vapitwa ku ni xikhatiso lana yi fanele ku va yi khatisiwa a Bélgica. Ikatsiwili kasi agibita ikatsiwili agibita bola tina kastan kastan enche na sumeta badza tlhelena kumeka ka Tielemans. Tielemans a vona mbili lana le Jeremy. Jeremy a tlhelisi bola tina tshako la kumeka Tanas. Tanas a enche yini a vona Nathan. Nathan hiluya a sumeta badza tlhelena kumeka kastan. Kastan a kutinti a tsimaka ntsela kana kambati beach a ta chopa hi kule a lavisa a mentila chopi kule bya tlhelweni kama nyimisile mbeli Tielemans. Tielemans a ku yini a vona tlhelweni mbeli kulobye loyi a ta va sokisu 15 i Tanas a susume tibola kamba tekile vabeli va gibita kambe ya sindrisa Bélgica yi kona ka mbeli luya na dumba ta va li Maxim a yentxa yini a susumeta bola bya ntshako va jandlela a va Bélgica kambe va siveleliwa swinene hi va gibita va bola bya gamu bya punteni wa ntlakulo wa xijekana ku bola kutani fabyi humile a ta va ku cukumetela ka lumba ye Bélgica va ta cukumetela va Bélgica va cukumetelele bola byi ka De Bruyne. De Bruyne a yentxa yena jandlela yi kumile kambe gamu bola byi yi luza a ta va ku cukumetela ku lumba a va gibita va ta cukumetela vabeli va gibita kama lowu swi bukabuka swi kumbaka a muzengeli wa FIFA Gianni Infantini loyi a vonaka ntlangu wa madambu lawa. Va ta cukumetela a va gibita yi kolaka Hamed 4-2 a cukumetelile a bola bya kuma nhloko ya Nathan. Nathan a tlhelisa bola bya ntshako la kumeka ka Michel. Michel a yintxa yini yi ta nhingena ka contra-attack a Bélgica vasusile va gibita hili ya gibita nhingena ka contra-attack Mohamed Salah ni bola kalutile hili wa famba gibita a famba nhingena ka nsatilo kulu a ta chopa yikulu a chopile bola ri famba yikulu ni baliza bya Thiabom a byili kusuhi golo bya vubizi bya ntlawa wa gibita kambe mombo hi mombo ntshaka ku va kusukela andzenekanini wa tikampa a tibizi a tshintshekelile na mangala ku va susumetiwile layana Marmos nuna wa gibita chopi bola bola dzigama ku byi ya luza a ta va kusuka ni bola kutani va sukile va Bélgica va sukile va Bélgica. Michel ni bola a tlhelisa bola bya ka luya a ta va li kastan. Kastan a ku byintshindzi ya ka Nathan. Nathan a vona Tanas. Tanas a yintxa yini hi kula chopi bola bya tlhelweni la kumeka ka mbeli kulo bya ta va a li Tielemans. Tielemans a chulilile bola kambe va sivelela hi liya a Bélgica hi vugamu bola byi gama hi ku byi ya luza ta va a kusuka ni bola kulumba a va Bélgica. Jeremy ali kusuhi layana amangala ku va ta va a biwile na kunene ku ni xikhatiso lana ku ni xihoxo xa vabeli vabizi va ntlawa wa gibita kasi va Bélgica kambe mbwapitu a hlaya leswaku a ku na nchumu swi kalutile bola byi ni a va gibita va Bélgica lava sivelelaka bola bya ku va bya ya luza Muhammad kasi De Ketelaere a hi yena taka ya punteni ku va ba xikhatiso ku va ku khatisiwa ntlawa lowu wa gibita bola bya le punteni a begisi bola De Ketelaere a ta ba bola bi bola bya xikela va susa va gibita ya sindrisa Bélgica chopile bola byi famba etlhelweni ka baliza mapimo ya ku xonga swinene ya luya ta va li Tielemans

kambe njombo hi fambi kule na yene bola dzi famba etlhelweni ka baliza dza Guardrich Ofa vasukilini bola ba gibita kambe ya sivelela Belgica bola dzi aluza ikuchikumetela kulumba ye Belgica vachikumetelile ba Belgica bola dzi le mahlweni tiele masabeka bola mahlweni a jandlela kanga sibela ku sungula vatekela ningana ndzeka nsatulo kula ta chopa hi kula bibola khomele Guardrich a komile Guardrich di Bruno a chopili kambe ma chopela nga vangala manene Guardrich a khoma ya sindisa a Belgica ku sindzekela balizeni dza Ofa kambe njombo ya fambela kuli ni ntlawa lowu kwa tiko dza Belgica njombo ya ni va gibita lava humelelaka ku ta tlasa ka 62 minutos hi bola dzin'we dza pfumala ayangulu ku ta va ni ku cincana ka vabeli tlhelo bya Belgica kambe na swi nga si vatano ntlangu ha beliwa hi vona yani Trossard a yincheni kula ta chopa chopile bola dya ninghena ka nsati lowukulu ha jandlela luya hi Jeremy kambe hi vugamu bola dzeluza a ta va a xikhatiso xa nkhona xa ku lumba a gibita xikhatiso xi biwile bola dzi mpfukeni bola dzi a xikela khomile Guardrich a khomile Guardrich Ofa na mangala ku va a ta va susumetiwile laya na mbuwa pito a nga yincenga swin'wanyani hikuva nkama loyi aka ku gaxeni ka bola ku humelele nuna wa gibita luya a ta va liziku a beketeleke nenge ka Guardrich Ofa hi ta katisiwa a gibita xikatisi kutani xi biwile bola dzi ni va gibita lava belaka ntshaku ni vona mbele Ahmed a susumeta bola dzi ra tlhelweni la kumekaka Hamidi Hamidi a chopile bola dzi ri mahlweni hi liya gibita hi jandlela vona a ta va le salam hi enceni hi kulu a ta chopachopi mkhuluvanya bola dzi kaluta tlhelweni salam na marmos va yingelana tindlela tinene hi vugamu a hetisela ntizu marmos kambe bola dzi ya famba etlhelweni na dzi khumbi a nuna wa gibita kumbe wa Belgica a ta va xikatiso xa nkhona xa ku lumba entlawa wa Belgica entlawa wa gibita a bekisi bola mbangwini wa kone Mohamed Salah xikhatiso xi buile bola dzi mpfukeni va susa va Belgica va humelela va gibita a ta chopa hi kulu a chopile a vona Mohamed Salah a ndzulukile a bibol a ka humelelanga munhu laya na ku va hetisa ntizo wa Mohamed Salah va tekile va Belgica hi liya Belgica hi kola ka mbili Tielemans a ku ni vanuna vazazu layana kambe vugamu wa susumetiwa a mbuwa pito a ku ku ni xikatiso laya na xi fanelaka ku va xi khatisa ntlawa wa gibita ku ta vona ku cincana ka vabeli tlhelo bya Belgica ni vona de Ketelaere wa huma a nyika ambangu mubeli kulobye Lukaku a ninghenile Lukaku golu golu dza Lukaku nuna lweyi aka ku nghena ndzeni ka kampo minete yin'we a nga na yone a hambi golu dza ku sungula dza ntlawa wa Belgica mayincela ya ku xonga swinene ya vabeli va Belgica lava ka xikhatiso kumbexana ka ku cikumetela a bola va cikumetela bola hi mayincela ya kone
nakasi ali kusuhi layana luka kulo kuva mchululelili na dumba luya achululeke atavali trosard luka kum ali telweni hani swin'we na yasen aningena imakazi achopa bola tiningena balizeni bya ofam swiyamba un wa un go

Ningenam Bola Geneva Belgica Lava Sivile Gatekilva Gibita Ainchaini Nunawa Gibita Sivile la Bola Chululil Kambi Gam Bola Jaffa Mavuquenia Guardaredish Tibo 86 minutos Ava Bélgica Va Humani Bola Na dumba lwe atabali Nathan lo asumeta ka bola ja tlelweni ka Kastan Kastan atlisa bola ja ka ye Nathan Nathan ayincha ini wa ningena ka ntselekana kubika kampu ya ba Gibita lava va sivelela ka kuva va Bélgica va nga tsinzekeli ka kampa chopi bola bola tsoma ehla ka mabaliza Lukaku Kusukela ningena Lukaku lweyi i nuna lweyi i ngi nhloko yakwe ntsena yo vona balizeni loko a zavani bola a nga ha laviti ni ku pimisa swin'wana no pimisa ku va copa bola bya a balizeni bya Ofa Chobien nuna wa Gibita va ta suka ni bola a va Gibita guardaredis Ofa bekisa bola mbangwini ya kone Ata suka ni bola ava Bélgica kumbe ava Gibita na kutani vanyikiwile asuka ni bola nkama loyi ningena kaka 87 minutos e meio nkama iwaugamu bola jile mfukeni bola jaya shikela isusa bola Bélgica Vasusi bola va Bélgica, bola de Alusa, tava com Chicometela, Columba, ava Gibita. Kutava com Chinchana, cava Birichelo já, Gibita. Kuta ninguém na Suki, su 15 e Rafes. Nakone. Nikua Ambangu. Ha Hamed Hamed Ahuma Kuningena Afish Nakone Kuni Kuchinchana Kumanyan Kavabeli Telo Jaye Gibita Lwe Yata Sisometela Iwinyaminya minkamalu bola jangani va Gibita Lava baka bola Jilinze ni kame kampu Yava Bélgica Kwa tsinzakela Mubeli Zizo Atilisaka bola jansa haku La kumeka Mubeli Afish lua kaku ningena Va belansa haku Ava beli va Gibita Na va inche nkwasu kuva Kubani Mukandlu wakuwa watinzakela abalizini za Bélgica. Vasusili va beli va Bélgica bola zi ya fami ningini ya va Gibita. Luya atavali Hamdi, Hamdi ya inchain. Kangansam belu wa kusungula kalutil. Pasi zumil, anzulukil. Imani luya, imomet salam. Akujinti jatilwil. Ata chopa kangansam belu wa kusungula. Ata chopa ikula chopil bola zi bata nuna wa Bélgica. Gamu wa susa wa Bélgica. Ya sidisa Gibita kambi gamu bola ziafa. Amningeni ya va Bélgica. Ila va Bélgica va sivelela bola hi gam va humile va Bélgica. Ya humile va Bélgica kola ya ser lo hi kula chopa ka bola ja ka Trossard, Trossard da Inchain hi kul a vona Lukaku hi nhloka nyimisa bola hi liya a Bélgica kambe va sivelelile va Gibita. Va sivelelile va Gibita kambe lo ningana ka 90 minutos ku yengeseliwa a 5 minutos. Kuingetiliwa 5 minutos, bola de Gibita.
Bola dina Yasser Yasser susumeta bata tlhelweni hi liya Gibita kumbe Gibita ya famba ikwala kambeli zizo susumeta bata tlhelweni ya sindisa Gibita ya tsamakanyana kana wa tikambati.